ke se ke le bohile DJ Lovers momedi wa tsebeletso ya le CDFM kgotso ke di thagola ka ditaba tse amanang le dikgetho tsa makgotla a metseng.

0: na motsotso o mametse vele molomo
1: Autostrada.
0: Nako nyena ya sehlasa selemo ha dipalisa le difate dithunya mina ha

tena jo hopotsa ka empa ke a tseba hore ho temoeleng hore e ke hopotsa teng a pinela bisa ka hore ke happy song a DJ Fisherman yang hopotsa ka boselmo sa na sa ke tpedi mashume le shume le besime for 2012 2011 eish ho santsa ona re ntse bitsong.